Siap-siap, Festival Anak SMA Terbesar se-Indonesia, Men's Bure Awesome School Fest 2026, balik lagi! Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbeautyfestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100 ribu aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

0: Dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100.000 aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.
1: Woi warga Jakarta. Woi. PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Taking you back. Only on Prambors.
4: Indonesia. Number one hit.

Siap-siap, Festival Anak SMA Terbesar se-Indonesia, Men's Bureau Awesome School Fest 2026, balik lagi. Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbureaufestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

0: masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang, harganya cuma 100.000 aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.
1: Woi warga Jakarta.
2: Woi.
1: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang?
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
2: Halo sayang, aku gak...
0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang?
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
3: Woi warga Jakarta! PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal untungnya maksimal.
4: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
2: Halo sayang, aku
0: gak... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
2: Halo sayang, aku gak...
0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

Siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Bureau Awesome School Fest 2026, balik lagi. Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbureaufestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

0: masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100.000 aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.
1: Woi warga Jakarta. Woi! PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Non-stop hit music.
4: Get all the hits right here on
5: Prambors.
6: Indonesia's number one hit music station.

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Halo, sayang. Aku gak...
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Throwback. Throwback. Hit. On Prambors.

Siap-siap, Festival Anak SMA Terbesar se-Indonesia, Men's Bure Awesome School Fest 2026, balik lagi. Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbeautyfestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

0: Dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100.000 aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.
1: Woi warga Jakarta. Woi! PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026.

Siap-siap, Festival Anak SMA Terbesar se-Indonesia, Men's Bure Awesome School Fest 2026, balik lagi! Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbeautyfestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

0: Dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100.000 aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.
1: Woi warga Jakarta.
2: Woi.
1: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
4: This is Prambors. Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang!
4: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
5: Halo, sayang. Aku gak...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang!
4: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.

0: This is Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Prambors Throwback. Throwback. Taking you back. Only on Prambors.
2: Indonesia. Number one hit music station.

0: Gue mau tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
1: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
1: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
0: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
1: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
0: Ah, yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
1: Emangnya bisa beneran, bro?
0: Yeah, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
1: Kok bisa sekaligus semua ya?
0: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
1: Oh gitu.
0: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lu tetap terhidrasi.
1: Pantesan muka lu kayak lebih bersih gitu, bro.
0: Iya dong.
1: Ya udah, gua bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lu dulu lah.
0: Ye, padahal kan lu bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
1: Berbagi tuh indah, bro.
0: Ye, indah indah indah buat lu doang kali.
1: Mantep, bro.
0: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
2: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Masih sering bermasalah? Komplain? Masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
1: Yah, mati. Kebetulan.
2: Halo, Bay. Bay, rumah aku mati listrik lagi. Padahal aku nggak pakai listrik ilegal dan udah rutin cek instalasinya tiap 5 tahun sekali.
3: Kamu sih pakai stop kontak numpuk-numpuk itu. Kanan hair dryer, kiri catokan, atas charger, bawah speaker, ya bisa poslet dong.
1: Ya sih, itu salah.
3: Loh, Bay, di sana hujan?
1: Iya, Bay. Deras banget. Sampai banjir. Mana listrik mati, banyak petir lagi. Aku kan jadi takut.
3: Hah, banjir? Pantesan listrik rumah kamu mati, Bey.
1: Emang kenapa kalau banjir ngaruh ya?
3: Jadi bakal bahaya banget, Bey, kalau ada aliran listrik. Ya udah, sekarang kamu cabut semua yang masih nyambung di stop kontak. Jangan lupa kamu naikin tuh alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Terus kalau udah surut, sebelum kamu sambungin ke stop kontak lagi, pastikan dulu semua dalam keadaan kering.
2: Selalu lakukan upaya keselamatan ketenaga listrikan. Mohon berhati-hati saat terjadi banjir dengan hindari kegiatan yang beresiko akibat listrik. Untuk koordinasi dan penyampaian keluhan, silakan hubungi kontak center PLN di 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Pusat Manajemen Proyek Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi 2.
4: Non-stop hits on Prambors.
5: Indonesia
6: number one hit music station.

0: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
1: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
1: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
0: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
1: Pendaftaran gelombang ke-1 udah dimulai nih.
2: Sampai 20 Mei 2026.
1: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
0: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
3: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
0: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
1: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
4: Non-stop hit music.
5: Get all the hits right here on
4: Prambors.
5: Indonesia, number one hit music station.

0: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
1: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
1: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
0: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
1: Pendaftaran gelombang ke-1 udah dimulai nih.
2: Sampai 20 Mei 2026.
1: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
0: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
3: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
0: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
1: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
4: This is my station. Wars. Indonesia, number one hit music station.

doing nothing with you.

0: Aduh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
1: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
0: Hah? Emang bisa?
2: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Lippo Mall, Puri. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas. Hanya I Love Emas.
3: Jual emas harga puas.
4: Yah, mati. Kebetulan. Halo, Bay. Bay, rumah aku mati listrik lagi. Padahal aku nggak pakai listrik ilegal dan udah rutin cek instalasinya tiap 5 tahun sekali.
5: Kamu sih pakai stop kontak numpuk-numpuk itu. Kanan hair dryer, kiri catokan, atas charger, bawah speaker. Ya bisa poslet dong.
4: Ya sih, itu salah.
5: Loh, Bay, di sana hujan.
4: Iya, Bay, deras banget sampai banjir. Mana listrik mati, banyak petir lagi. Aku kan jadi takut.
5: Hah, banjir? Pantesan listrik rumah kamu mati, Bay.
4: Emang kenapa kalau banjir ngaruh ya?
5: Jadi bakal bahaya banget, Bay, kalau ada aliran listrik. Ya udah, sekarang kamu cabut semua yang masih nyambung di stop kontak. Jangan lupa kamu naikin tuh alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Terus kalau udah surut, sebelum kamu sambungin ke stop kontak lagi, pastikan dulu semua dalam keadaan kering.
4: Selalu lakukan upaya keselamatan ketenaga listrikan. Mohon berhati-hati saat terjadi banjir dengan hindari kegiatan yang beresiko akibat listrik. Untuk koordinasi dan penyampaian keluhan, silakan hubungi kontak senter PLN di 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Pusat Manajemen Proyek Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi 2.
6: This is my station.
7: Prambors.
6: Indonesia.
7: Number one hit music station.

Siap-siap, Festival Anak SMA Terbesar se-Indonesia, Men's Bureau Awesome School Fest 2026, balik lagi! Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbeautyfestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

Dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100.000 aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.

Siap-siap, Festival Anak SMA Terbesar se-Indonesia, Men's Bure Awesome School Fest 2026, balik lagi. Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbiurefestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100 ribu aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

0: masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100.000 aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.
1: Woi warga Jakarta. Woi! PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

0: Gue mau tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
1: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Woi warga Jakarta.
3: Woi.
2: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal!
4: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
5: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
6: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Halo sayang, aku gak...
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
6: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
8: This is my station.
9: Prambors.
8: Indonesia.
9: Number one hit music station.

0: Dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100.000 aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.
1: Woi warga Jakarta. Woi! PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Bureau Awesome School Fest 2026, balik lagi. Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbureaufestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100.000 aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
4: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
4: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
3: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang ke-1 udah dimulai nih.
5: Sampai 20 Mei 2026.
4: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
3: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
6: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
3: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
4: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
7: Non-stop hit music.
8: Get all the hits right here on Prambors.
9: Indonesia number one hit music.

Siap-siap, Festival Anak SMA Terbesar se-Indonesia, Men's Bure Awesome School Fest 2026, balik lagi. Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbeautyfestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

0: Dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100.000 aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.
1: Woi warga Jakarta. Woi! PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

Siap-siap, Festival Anak SMA Terbesar se-Indonesia, Men's Bure Awesome School Fest 2026, balik lagi. Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbeautyfestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

0: masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100.000 aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.
1: Woi warga Jakarta. Woi! PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

0: Gue mau tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
1: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Woi warga Jakarta.
3: Woi.
2: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
6: This is Prambors.
7: Prambors.
6: Indonesia.
7: Number one hit music station.

Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbeautyfestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

0: Dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100 ribu aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.
1: Woi warga Jakarta. Woi! PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

Siap-siap, Festival Anak SMA Terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026, balik lagi! Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbiorefestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100 ribu aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara,

0: Kaulah muda, kamu lagi cari alasan buat liburan seru dan penuh experience. Nah, Mei ini adalah waktu yang paling tepat. Karena Kota Pahlawan lagi merayakan hari jadi Kota Surabaya ke-733. Dan bakal banyak banget acara spektakuler yang sayang banget buat dilewatkan. Tanggal 9 Mei ada Festival Rujak Ulek, ikon kebersamaan warga Surabaya yang legendaris. Lalu tanggal 16 Mei, Surabaya Vaganza hadir kembali dengan tema Garden of Hope. Di sini nanti kamu bakal terpesona dengan Festival of Lights yang penuh cahaya. Gak cuman itu kaulah muda, buat kamu yang dari luar kota, kamu bisa menikmati promo paket hotel menarik dan diskon spesial di berbagai mall se-Surabaya. Jadi tunggu apa lagi kaulah muda? Ayo melaku-melaku nang Surabaya, ajak keluarga, sahabat, dan orang tersayang buat ngerasain langsung kemeriahan Mei di Surabaya. Catat tanggalnya, abadikan momennya, dan jadikan perjalananmu kali ini lebih dari sekedar liburan. Dan buat kamu kaulah muda yang gak kepingin ketinggalan info seru lainnya, kamu bisa follow Instagramnya @tourism.surabaya.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
2: Halo sayang, aku kamu
3: bisa di... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Halo sayang, aku gak... Kamu bisa di...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
4: Prambors Throwback.
5: Your favorite throwbacks
4: in your radio.
6: Indonesia.
7: Number one hit music station.

Venice's My Station. Brown Wars. Indonesia, number

Doesn't this guitar sound so good? So sweet.

This is my station. Brown Wars. Indonesia, number one.

0: Mayday, mayday, it's Captain Ida speaking, what's up down? Jadi kalau mau ikutan kelas, silahkan lapor Cap di IG Cap _ Ida postingan terakhir. Komen, aku monitor, go.
1: Kata Kleindek, sebut semua alias satu-satu Indonesia ini sekarang tahu ini akun siapa ya, kata Kleindek. Oke, okay. I'm gonna call you by Instagram names, okay? Amor de Aluh. Good morning, Amor de Aluh. Gila, ini pertama kali loh. I think WhatsApp down. Karena SIM cardnya Prambors itu lagi dibetulin di Grapari, ternyata udah 1 tahun mati dan ternyata dihack orang. Lucu emang hidup. Jadi mungkin minggu depan, Selasa atau Kamis bakal sudah bisa balik lagi, semoga ya crew. Amor dia lu, oh my god Cap, pantes aku udah check in kamu gak aktif katanya. Iya gimana sih? Profile picture-nya masih aku dan crew IMC kah? Gak lu? Anyways, ada Dimas di Medan juga. Lapor Cap, Salma Salsabil punya lagu baru judulnya Hacu, mulai Jumat besok 8 Mei 2026. Oke, okay. Pokoknya yang udah aku baca, aku mark love. So, I know sudah dibaca dan kamu tahu sudah di waro ya. Yes, Kleindek mau di play Laundry Day-nya Kesha Valerie. Yes, of course, Laundry Day, aku baru baca nih. So, jaga hati crew, jaga hati. Aku sudah biasa mah berima tak berdansa tanpa WhatsApp dan juga live chat seperti ini. This is one of my favorite track called Raga, special buat Galon si Pisces yang baru hadir di cockpit. Here it is. Oh my god, I love the song so much. Let's vibe with it. Good morning crew, I love you.

0: Naikilah Soas, special buat Dedel yang sudah menyapa di IG Lapor Cap. Good morning crew yang baru gabung.
1: Mayday, mayday, it's Captain Eda speaking. What's up down? Jadi kalau mau ikutan kelas, silahkan Lapor Cap di IG Cap _ Eda. Postingan terakhir, komen, aku monitor, go.
0: Good morning SMA Borai, Dewi Anggra ini. Iya Cap, pantesan aku WA gak bisa. Semangat Cap, ada-ada aja ya, pas hipdut lagi. Harusnya bisa teriak-teriak barengan ini. I know right, I miss your voice in the morning. Jadi kalau di komputer kiri aku, kan ada 3 komputer ya di kokpit. Di paling kiri ini WhatsApp-nya adalah WhatsApp-nya Gepeng. Gue bisa melihat semua chat Gepeng dong. Ada kru teknik baru, walaupun ini adalah Wadah Balap Prambors tahun 2003, kalau nggak salah, sampai 2009. Namanya Rico. Syarat buat Rico, yang lagi susah bangun pagi, gue kayak gila lu bangun pagi banget, dah. Iya, semangat buat new Prambors, oke? Okay? So in the meantime, let's get you kasih aba-aba selain satu ini di Naikila Listening Party.
2: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Bure Awesome School Fest 2026, balik lagi! Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbiurefestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100 ribu aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

0: Dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100.000 aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
4: Nggak bisa, karena...
5: Mayday, it's Captain Eda speaking, what's up down. Jadi kalau mau ikutan kelas, silahkan lapor Cap di IG Cap _ Eda, postingan terakhir. Komen, aku monitor. Go.
4: Yes, good morning Kak Gami di Bandung. Good morning Arya. Good morning Leo yang lagi mantau di streaming prambors.fm.com. Tadi laporan ke Maggie juga katanya webnya Prambors udah baru ya Cap? Iya. So we're on the way to new Prambors bulan Mei dan Juni ini. Doakan yang terbaik ya kru ya. Makasih Leo sudah selalu monitor webnya Prambors baru. Jadi silakan dilihat di prambors.fm.com. Thank you for streaming and tap in anytime anywhere in the world. Tanpa ragu ku bilang kalau Prambors is the best music player ever. So this is track number 4 out of 6 dari Naikila, debut EP Centil. Judulnya adalah Kasih Aba-Aba barengan sama Tensi and Jamsi yang bakal main di Men's Biore Prambors juga di Kemayoran Gambir Expo.